Aia nae I hea la kou mahele aina. Aia ke hao ia nei e ke au malihini. Kahaha. Ei a ka upane I ia kuai. Mai kinohi mai a I keia wā anō. O Hawaii a puni kou aina. I laila e moe mei nei nai vi o kou mauku puna. Hei vi a lehu. O Hawaii holo okoa oia kou kulaimi.